0: Wah, dia kita kata ni yogi tu buat je tak mea, ya tu mana? Aye. Ada mea kita yang kita tu atau orang tahu eh. Kuah mangga maru gigi ada kita buat je tak mea, ada kita mea nanti yang nuan, ya tu mana?
1: Kui jangan.
0: Ada tekan kau ni yogi ya.
1: We are a woman.
0: Ya, ada dong. Jago kita rumah nego jenar utar. Aceh.

0: tā i e, puto puto anga te mapu i papakura. Puto puto anga te mapu e ketu, ketu keta. O te imene mene e re i a imene e tatato imene e kāre i se kuki are ni roti tutato re o kuki are. Rā o e a pātata si mapu tia i e re, kauki mai rātu i re i te ara. Koe re ko te nuiti tia ta matua mapu i tia tua ko e re ki pokulen. Koe si te tarato prera i te ara kauki mai rātu i. Koe re tatato e kāre i se raitu na pō. Mae ina nai, kare mātou ira ira o te rāua e, o te tai i te te pāpākia mātou, e au a kōrona tai te iere kō, e a e te iere kō iru te ina nai, o rira, o kāora rā tā mātou pere rā ina nai, kare ua rā e ui e ku te tūra, e a te tūra ngai te kaianga pere rā, ui te ua tātou e a tīra tūra, Puti itu orang orang ini nak yang mana tu? Tengah ni tu kau tu lah kata ini orang ini. Tengah ini sama tu, eh, mangga vegetarian tu, ya?
1: Ah, okay.
0: Eh, mangga vegetarian terawa. Hari terawa terawa. Mangga. Kira itu tutu melmi kau itara tu mang. Apa orang? Apa orang itu orang itu kami tiga orang ni mau, tiga orang ni mau kita mau kuni kita mau mangaruh tu.
1: Amin le.
0: Kita orang kita orang kita orang kita orang kita orang kita orang kita orang kita orang kita orang kita orang kita orang kita orang kita orang kita orang kita orang kita orang kita orang kita orang kita orang Iroto I tu atau itu ngau rumah turu, betul itu atau I rumah turu ngau itu korone. Tanya ke dia lu, tanya mau itu rumah tu lain. Iya tu masih orang merawat.
1: Oh okay, iya.
0: Oh kita pun merawat.
1: Jadi tu.
0: Okay tu ke iya mengai, no tu iya mengai. Patu tu tonari mengai. Terama kita pergi agara ya, ini mengiri lo, ini tu Australia. Ere ki, ere gire na tona, tona maki ere gire, tiere o kita na tanto marika. E tiere a ngaru yetu eia i Australia, i Brisbane. O kakite ra eia me mate eia, au ki mai ea i tokoroni. Ai ea ea kou ki ea i kukiare. Ea kou ki mai ea i tokoroni. Nuri ere ku ere futai maina nai. Ea ka kumpu tana tati e te jisot. Ya aku butuh tadi di terima itu koroni. Oh iya sih kaya ada weh ibu bapa sedih aku butuh. Lah, mana yang mana ni lah? Kuterus yang kata yang menutup kiri ni itu ya. Nuri nuri tu nama ye de. Pule pemana de? Ati arul ati ya lah.
1: Okay.
0: Tapi kalau matu tu nanan tu nampu, dia kiri lah. Tuh mai dia tu tu, tuh mai dia kat tu tu ni dia pu, dia pu ni lah, dia pu rokutan, pu rokutan. Tahu dia betul tak ni, betul tak ni, betul kita, betul tak ni, betul kita, dia cik mai dia, betul tak ni, orang matu dia kita kira. Beri kita mai, aku yang demi tu. Tata kita mai te juta si beri kemai. Kore tata ya, tata beri kemai kah tata. Itu tu rumah itu kita nalar. Itu tu rumah itu ay. Kalau tu norah ti, di itu. Berapa tu ada tempat orang air itu norah. Dorya, amira itu tembik. Kerja urusan dia, dia uang pakul, kita uang tayu, koye si kaya tu nuker. Ada katurai, mariru kaya tu, kiri datang tu, itu pada marik, pada kiri datang tengok lupa anu tu marik, apa tu kau?
1: Ada kecik wijir itu atau?

0: Amen. Ada kau tidak kita ni, nampak tak kita tu kau eh? Kau tahu apa aku dek tahu view mana kau kau dia? Mata orang ratu dia tahu ya, tinggi tengok ya. Ya. Kau
1: jangan itu kau terat mana? Terat betul. Mana kau kemarin rui terat mata tu? Kami mata tu. Harang aku itu kemarin mau lagi. Harang aku itu tato tato. Toto kuki airi ni ha. Toto tato toto kuki airi ni. Hari tato tu inoro rasa tak kiri ke utar maya tato. Hari kami kami nama. Kiri tawin nanti tu lu tu sama tu puri nanti mau payah tu kiri tu tay manaku. I kiti di kubu tante. I know. Ravirato, Gitio Grato. Harequay, Gitim, Harequay, Ravetta, Nutito.
0: Amen.
1: Already, we have been a Rodi, Torio Haputuru, Cote Cote, Otto, Ari, no, I will read the muck.
0: Did you?